hasuk ni resam angka kaisa jini belai keno nangkuk mani jini belai ke borom ni kok belai ke jini mukhang jengrenai resap mung jini sini mung jini langma jini laibuma jini thangsung bebak no o resap mung robai gedal ja kubul ja awon bagai or resap mung hai ke ba o panda hasuk ni resap mung obo belai ke ni jini langma ne bagai nang mani kaisa banda abun bagai jing o panda no khana nani nango

Padahal jauh naik nelayan, tapi jauh ni kau buruk ni usah tanya strok. Tapi jauh ni kau buruk ni usah tanya strok ni. Menteri Bokrok Narendra Modi, luku rokno har ghar ti rangga samun petanggo, khatung khazani bising tay manjak nani kau buk mung narka. Padani kau tu malamo, Menteri Bokrok Shaka, pale thamni bana cini kungju jak. Fil cedam haste bidan shobani, cuku bidan shoba o talni, nijisni salmarini simi. Cengjakanu. Hastefa Indrosena Reddy Nalu o Odiveshani bagai goshimu rekha. Hukbar Menteri Ratan Lal Nath hasteni kathajak Arab Amir Shahio hasteni 600 kg organic modhu rohormano pandatai miya cengge rekha. Miya Agartala International Organic Buyer Seller Mito bo shaka organic hukbaro kurchajak Hai, hamkrai enggih tunggu hastewo. Beskang osha terni, sekarang no hasteni bebag beram ni laharokno snampirna ni shamung payre jagane mia tangno kotoro kok tu matumna rokni thumo PWD tangkra kiron gitte o kok tu mano rekha. Haktor ni yak thani coba klayne bekha kotor panganang coba ni bagi langma. Relangnai khudram boshuni tini shakno ya farmashal. Tripura Football Association by Komthingjak orni Filnai Division League Football batai mungni mia orni thungmungo Tripura Sports School kaplainka. Nabarti barni shikangbari ne kokmungo shajakha tini nokhawo chumui kabangkuk tongana haste ganangai pishapiring amchayo pherangkogai watai kishamisha waimano hnainai shaklai jakha. Asal jarak kanal kita tabu jalan ini, Kogbrok News Headlines Rock.

Oh, balai kena kena tu tu resap orang ceng kena iman lagi ha, resap nak kerengku cini tak aku bishonat. Dia pernah mahu resap cak resap pun. Oh, cini lang mau wo, apa no ceng bui tamu klay klay ya, bui no ham ya wo sereng ya bui, kaham no naragi tongani, kaham no tuiwan sugi tongani. Jatuh no na ham cak mung birnani, ham cak mung renani. Apa no? Jadi, dharma, apa no karma, mana ni jeng tangan ni nangai. Jadi, samung klay dana sing klay tangan ni nangai. Jeng bui no, bobo hai nang bula, bobo, am dekian tang bula, sa jung sa kaisan tang bula, bobo bui no naya bula, bobo bui no kaham saya bula. Am de herok wan shuk mu, am de herok sung mu. Bo sa hai inge. Angmu bono naya, angmu bono hamzaki, angmu bono kaham saya, apa hai dok wan sugiawi. Bini bayi bo jespa nengi tungtung, ani klay day, ani wan suk muni, ani hamzak mu ang pirnai. Ani kok kaham, kok kejang, ang tui tongai, ang sanai, apa di hai dok wan suk mu se, jeng tui tongai minang. Aw, apa no, jini wan suk mu, jini klay day shamurok no, jino fandu. Wan suka kaham, jeng salpai keno, naik-naik, jeng berinteng selangteng, jeng kulumo suriwo, apa tu rogono jeng jini, kebang macam jini, bukanu jeng, amzogi, jeng naik mana, jeng kaham wan suka mana naragi tani mana, jeng salbrum sematai no kulumoi, matai bay hamari, manjak nani, rezak nani, naik-naik jeng, arwo koi nenek jeng kulumo suriwo kai. Jeng bororok asal kebang masing saro sini sini jak bebak no. Borok no jeng kok kejang lam kejang hamzak mungkai kok sana nih.

Gini sih mino, neng sak sak no obah kena tu idoli fakya, obah kena neng sak no present klay fakya, sak no obah kena neng toni fakya, kaham wan sumu, nini salbrum ni, nini shamu, bak zamani, neng mani bebak no limit tai time ni bisingo, cawo nunggu, kamung cumu, pulait nini tong, camu kaham, kanmung cumu, bebak no rekaisha musanggei kanai cumui tongmani caini tongmani kok samani bebak no arawon ini ni kaisha bororok no purungai mano buku bai samani nanya ini tomu samung bai abon ni bagai ngangkai neng jefropa no neng joto bai neng polite joto no no belori joto no no damrui mani wui borom wui neng tongnari nangai Abonu karibo, nini health, nini jamung numung kaham, hamia manai jamung, fekjangai jamung, jera jine shagunangi abhai jamung rokno jeng jaya boi, kaisa disiplino tongnani. Obobai no, nono boi, nono nungma bai shirungi mannai. Kaisa nini health no nung kaham ketalangi thanani, kaisa limit ni bishungo janani, de kaham jamung no shimi janani. Obahairo, tapi time ni bisingo, jalan ni bisingo, cara ni nengnani. Oh, orang itu, orang disiplin dok tongkang kai. Nono, neng kebono ye si suri perengnani nengya, kebono buku peribu perengnani nengya. Nono, nukma banyo, lukur, serenggi mangai. Abon kana ibu, neng ni ni shak no take care kai mani, tapi neng cara nengya mani, rono buihadi pan cara ni kok kere. Jadi ni saya guna senangnya. Hingga jamung kebang mana obahai jamung tunggu je. Saya panah cung kunung engya. Unhealthy jamung abahai orang najeng sana nangnya. Tapi ni ni kasih je ni ni ni ni je personality tunggu. Abu banyak neng tunggu ni. Ni ni kok sama ni limit. Ni ni thang mana five mana limit time. Jadi perempuan bube kok saka hingga. Arau bahaya nini personality bela kena si jago. Arau bahaya kaisa polite ke kok samani, kaisa rider ni bisingo tongoi kok samani, kaisa discipline ni kok samani. Hai kapan nini one shock mana nini jer thoughts rok bebak na positive ke neng tong mani samani kok samani. Tapi nini samung humung, tapi boror no neng guide kay mani, perung mani, ba. Samung bawa soi ya bawa kaham bawa hamia. Abah rok no kasih kujur nang guide kami ni bawa firman mani bawa phone rok mani. Abah rok bebak no nini tomung samung no bui nugui sereng nai. Abon bagai abah rok no sekarang nang build kanya nang nini shago. Abah rok nini shago tongke nini thaniwo nang tongkan. Abah rok no nang nini life ni nini. Style hack neng, lifestyle neng, obah ke kelai ke pangke, neng kaya bunuh bukuk perai, ya si surai, ragda makhe neng sawi, perang nani nengya. Nono neng bawa banyak lukurok, nintani, obrok neng serang nang, serangi manai. Tapi jeng natural neng je, kawang macam ni resource tu ngah, abrok neng bawa neng jeng, belai ke borom rani neng, jeng natural bay je jeng man mani, jamung nung. Jadi dia tong mani, obrok no jeng, dia frupan no, belur nani, bufang wafang kum, toksa toktei bolong ni bebak no no, obrok no jeng hamzak nani, obrok no kaisa jeng naik ni klay tong na, awu buci ni barja, jeng obrok no cini nok ori tong mani, obrok no samung rumah hake rana nangya fano, cini naik ni dekawan mani cini barja arau tong. Asam muru wahana jeng klay nanang nai. Abah wan sumu jeng jeng tong nani nanang nai. Bufang kai nani. Kebang mah boror ngono nuka. Baksa bolong ni toksa tokti rok sana ni neng nani rok nombo. Tui ri jeng mani jamu ri jeng mani om tihe. Kebang mah boror rok nombo. Abah rok jeng klay nani nang. Abah isi. Cetai nejar ni kebang mah yoksa kuksa mani kini. Abah rok nombo jeng nai kini klay tani. Jini belai kina shak tata jeng cita itu. Jikon saya yang panoh, jini life circle ni bagai nangai mano,
오늘 왜 엄청 많이 오는 거지? 코디 클라이언.